ne iratat bos, shen ki ar megarebi, gazapkhulis dres, kucha kucha